se nensu ye nida suwu nyakopo mo swa kaye biem osi ase dan kwa edi edi mbe urade Francis Ampofo wadi fri broni fite krom osi eda mi butu agoprame Liverpool osi swa kaye ne chipe Nyame mkome nime hile dofo Na napukia ni butuo Wase na yeti wanopeyo Wase uradi nyako poma ubele nye kwa dawate Sidi ebini mwedi kambo mpaya maono Yamidi akadie sobi ya bemao Na mwewe wajuma kula